0: selanjutnya.
1: Stay for more on Prambors.
2: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Line, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
2: Are you ready?
1: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.

0: Prambors. Kalau muda, lagi ada rencana buat liburan ke Labuan Bajo? Ini dia momen yang sangat-sangat pas. Di jantung eksotis Labuan Bajo, Rao Hospitality menghadirkan pengalaman menginap yang elegan dengan nuansa tropis di Rasik Nature Komodo Labuan Bajo. Bayangin deh, bangun pagi dengan pemandangan yang menakjubkan, suasana yang tenang, dan staycation yang siap bikin liburan lo makin berkesan. Kabar baiknya, untuk setiap reservasi sebelum 30 September 2026, lo bisa dapetin free menginap satu malam loh. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini. Langsung reservasi di 0811-1120-0750 atau kunjungi rahospitality.com. Rasik Nature Komodo, Labuan Bajo. Your tropical elegant escape starts here.
1: Kaulah muda, sekarang smartphone itu bukan cuma buat chat atau telepon aja, tapi juga buat jadi teman untuk scrolling media sosial, binge watching, sampai baca e-book favorit. Nah, kalau pengen pengalaman yang lebih nyaman dan imersif, kenalan dulu sama Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8, dan Z Flip 8, generasi terbaru dari Samsung Foldables. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan desain baru yang dibuat untuk menikmati konten-konten favoritmu. Cover screen-nya nyaman buat scrolling kapan aja. Terus, kalau pengen layar yang lebih luas, tinggal buka main screen-nya. Nonton film, baca e-book, langsung terasa lebih imersif. Buat yang butuh performa lebih ultra, kamu cocok sama Galaxy Z Fold 8 Ultra. Fold paling tipis dengan baterai 5000 mAh, cocok untuk kamu yang produktif dan perlu multitasking di smartphone-mu. Penasaran? Langsung aja hands-on Galaxy Z Fold 8 Series di Galaxy Experience Zone. Di Main Atrium East Mall, lantai 1 Grand Indonesia, mulai 5-9 Agustus 2026. Selama masa pre-order sampai 13 Agustus ini, nikmatin berbagai benefit menarik mulai dari 2 kali memory upgrade dari 256GB ke 512GB. Total bonus hingga 9 juta rupiah sampai bonus Smart TV untuk penawaran terbatas. Syarat dan ketentuan berlaku ya. More info, cek dan follow Instagram @ Samsung Indonesia.

Desk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.live now.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku beri.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak...
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

0: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
1: Are you ready?
0: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
2: Kaula muda, sekarang smartphone itu bukan cuma buat chat atau telepon aja, tapi juga buat jadi teman untuk scrolling media sosial, binge watching, sampai baca e-book favorit. Nah, kalau pengen pengalaman

yang lebih nyaman dan imersif, kenalan dulu sama Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 dan Z Flip 8, generasi terbaru dari Samsung Foldables. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan desain baru yang dibuat untuk menikmati konten-konten favoritmu. Cover screen-nya nyaman buat scrolling kapan aja. Terus kalau pengen layar yang lebih luas, tinggal buka main screen-nya. Nonton film, baca e-book, langsung terasa lebih imersif. Buat yang butuh performa lebih ultra, kamu cocok sama Galaxy Z Fold 8 Ultra. Fold paling tipis dengan baterai 5000 mAh, cocok untuk kamu yang produktif dan perlu multitasking di smartphone-mu. Penasaran? Langsung aja hands-on Galaxy Z Fold 8 Series di Galaxy Experience Zone di Main Atrium East Mall, lantai 1 Grand Indonesia, mulai 5-9 Agustus 2026. Selama masa pre-order sampai 13 Agustus ini, nikmatin berbagai benefit menarik mulai dari 2 kali memory upgrade dari 256GB ke 512GB. Total bonus hingga 9 juta rupiah, sampai bonus Smart TV untuk penawaran terbatas. Syarat dan ketentuan berlaku ya. More info, cek dan follow Instagram @samsungindonesia.

All the vibes on Prambors. You are listening to Prambors.

0: Eh, gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Ping ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya, Universitas Gunada.

tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: to Prambors.
1: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
2: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
1: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
2: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
1: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
2: Emangnya bisa beneran, bro?
1: Iya, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
2: Kok bisa sekaligus semua ya?
1: Iya, iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
2: Oh gitu.
1: Ada vitamin C buat cerahin, dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
2: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
1: Iya dong.
2: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
1: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
2: Berbagi tuh indah, bro.
1: Indah buat lo doang kali.
2: Mantep, bro.
1: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
0: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026? Are you ready? Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say halo atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.

0: Prambors. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
1: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
2: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
3: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
0: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Mira Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaran_sabang_merauke.

0: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: All the vibes on Prambors.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Kala muda, serinya mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
4: Selamat buat Zara.
5: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa, karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
6: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
7: Udah ada kok, Kak.
6: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
1: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
8: Gue mau tanya dong.
9: Hah, gue lagi buru-buru nih.
8: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
9: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
8: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
9: Emang boleh selengkap itu?
8: Buruan, kasih tahu.
9: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
8: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
9: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
8: Mantap. Makasih infonya ya.
9: Udah, semudah itu pertanyaan lo.

0: beatnya. Ready to join the
1: vibe? Tap in on Prambors.live now. Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026? Are you ready? Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di Prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik Prambors.live dan Instagram @Prambors.

0: ready to join the vibe? Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tickets, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Prambors.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like?
3: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
7: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Stay for more on Prambors. Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Line, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
1: Are you ready?
0: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flights bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
2: Kaula Muda, Serinya Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
3: Selamat buat Zara.
4: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa, karena kamu akan bersenang-senang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
5: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
6: Udah ada kok, Kak.
5: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
2: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaulah muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kalau muda, lagi ada rencana buat liburan ke Labuan Bajo. Ini dia momen yang sangat-sangat pas. Di jantung eksotis Labuan Bajo, Ra Hospitality menghadirkan pengalaman menginap yang elegan dengan nuansa tropis di Ra Signature Komodo Labuan Bajo. Bayangin deh, bangun pagi dengan pemandangan yang menakjubkan, suasana yang tenang, dan staycation yang siap bikin liburan lo makin berkesan. Kabar baiknya, untuk setiap reservasi sebelum 30 September 2026, lo bisa dapetin free menginap satu malam loh. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini. Langsung reservasi di 0811-1120-0750 atau kunjungi rahospitality.com. Ra Signature Komodo, Labuan Bajo. Your tropical elegant escape starts here.
2: Kaula muda.

0: udah, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Stix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
5: Are you ready?
4: Free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.

Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Merah nomor 84C Gejayan, kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678. Instagram @umby_yogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Excellent and beneficial.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Line, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
6: Are you ready?
5: Free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di Prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik Prambors.live dan Instagram @Prambors.

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka Prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internet

0: jurusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Kaula Muda, Serinya Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
1: Selamat buat
2: terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
1: Selamat buat Zara.
3: Udah mas, selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa karena kamu akan bersang-sang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
4: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
5: Udah ada kok, Kak.
4: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
2: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.

0: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Line, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
3: Are you ready?
2: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flights bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.

0: Buruan login sekarang di prambors.live karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kaula muda, Serinya Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
2: Selamat buat Zara.
3: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
4: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
5: Udah ada kok, Kak.
4: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
1: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like?
7: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga di

0: Prambors. Prambors. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Pay for more on Prambors.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like?
3: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pelikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Prambors. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kaula muda, Selina Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
2: Selamat buat Zara.
3: Udah, selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa, karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
4: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
5: Udah ada kok, Kak.
4: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
1: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: beri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Oh boy.

0: All the vibes on Prambors.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Prambors Radio.

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
2: Prambors Radio.
3: Hey, my name is Somber.
4: This is Ella Langley.

Thank you.

Stay for more on Prambors.

Ready to join the vibe? Tap in on Prambors.live now.

0: ada lagi.
1: Prambors. Ada Isam.
0: Bengong
2: dong. Prambors News.
3: Hai kalau udah nungguin The Dandies ya nemenin kamu. Tapi aku kasih dulu ya Prambors News. Yang pertama ada vaksin HPV gratis nih kalau muda sekarang udah diberikan ke Menkes untuk anak laki-laki. Dan yang kedua ASAP Rocky yang bocorkan Rihanna sibuk garap album baru. Selengkapnya cuma di Prambors News.
2: Prambors News.
3: Yes, benar banget kalau muda, jadi mulai 1 Agustus 2026 kemarin vaksin HPV gratis untuk anak laki-laki resmi. Dan program ini dari Kemenkes diawali dulu nih di Jakarta, lanjut ke Jogja, terus baru Bali, lalu bakal diperluas bertahap hingga nanti ditargetkan berlaku secara nasional di tahun 2029. Tujuannya bukan cuma melindungi anak laki-laki aja, tapi juga membantu menekan penyebaran virus HPV dan mendukung upaya eliminasi kanker serviks di Indonesia. Jadi kalau sesuai rencananya ya, cakupan program akan bertambah ke Jawa Barat, lanjut ke Jawa Tengah dan juga Banten di tahun 2027, baru Jawa Timur di tahun 2028. Lanjut, ASAP Rocky kalau muda yang baru aja membocorkan nih kalau Rihanna lagi sibuk banget ngerjain materi album barunya. Nah, kabar ini jadi angin seger ya buat para fans, apalagi mengingat album terakhir Rihanna itu yang NT dirilis hampir 10 tahun lalu pada 2016. Nah, Rocky ini juga membantah kalau dirinya, keluarganya, atau bisnis Rihanna itu menjadi alasan album barunya itu lama keluar. Katanya Rihanna itu emang lagi fokus loh garap musik barunya. Jadi emang mungkin persiapannya lama dan spesial nih. 10 tahun harusnya lebih fenomenal kan? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dong dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
4: Bro lagi enggak nih? Dan this.

0: The Dendis di Prambors Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera.
2: Wah, mau sambutan tuh dia tuh.
3: Hey, selamat pagi kalau muda, apa kabarnya?
1: Baik. Nggak terasa nih udah hari Sabtu lagi kalau muda. Mantap terus.
0: Satu ini hari Senin.
1: Oke.
0: Oke. Kedua, kamu teriaknya kayak semangat banget.
1: Yes. Oke, oke.
2: Oke, oke, oke, oke. Apa kabar kalian? Yo yo yo yo. Asal tahu ya, badan gue remuk.
1: Pak Darto habis sepedaan.
2: Gila, gue remuk banget badan gue.
1: Pak Darto habis sepedaan bengong.
0: Nah, itu aku lihat kayak.
2: Diam, kamu enggak ikut ya, kamu enggak ikut ya.
0: Mas Darto nih kayaknya mau apa? Setiap minggu.
2: Parah ini. Kemarin tuh Dendis Day Out ya, kalau lu ya. Dendis Day Out. Kita sepedaan.
1: Iya.
2: Total berapa kilometer ya?
1: Cuma 18 itu.
0: 18?
1: Cuma 18.
2: Pram, lo gak usah cuma-cuma lo ya.
1: Ya kan kalau gue gak 18 gue.
2: Lo kan kurang dari itu.
1: Enggak dong, gue 24. Oh. Karena dari rumah harus naik MRT bawa sepeda, gak boleh. Akhirnya gue goes dari rumah ke sini. Pas sampai sini arahnya balik ke rumah gua.
0: Tahu enggak istri kamu sampai nyariin aku, katanya kamu pakai sepeda rantainya copot. Iya. Itu kayak ya ampun dan aja dah.
2: Kadang tuh aja ya Allah, kok bisa sih rantai.
1: Gua bisa hoki banget
2: parah. Parah banget. Tangan lo panas sih, minta ampun.
0: Nanti pagi ini kita bakal ngomongin ya weekend kalau muda tuh ngapain aja ya kan. Aku juga bagi nanti bakal cerita.
2: Sih. Ini sih kita sepedaan si bocah ini makan palu basah.
1: Nah, iya. Sementara yang cowok-cowok yang ikut ke sana pengen lihat Kenny. Yang ada cuma dua.
2: Nanti
1: bapak,
2: kita lihat ya, kita lihat apa yang terjadi. Kita dengarkan apa yang terjadi pagi hari kemarin ya.
0: Yes, kalau muda juga kalau mau cerita boleh ya ke 0811-607-1022.
2: Yo. Yo, lagu nih, Pak. Lagu nih.
1: Tunggu dulu ya.

0: menurut gue lumayan sayang.
1: Apa?
0: Ini mau ceritain. Ceritain yang weekend aja nggak?

0: Bogo.
1: Prambors. Peng, suaranya hilang.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Dengerin Prambors, dengerin Prambors, dengerin Prambors ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
0: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
5: The Dandies emang paling mantep. Boleh kali tiket Lalala Fest ya?
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
6: Kenapa diem?

0: Welcome back to Radio Bocor FM. Ah, bingung. Ngomong, Pak.
1: Hai, selamat pagi kaula muda. Apa kabar nih?
2: Kaula muda.
1: Kita lagi pakai mic baru nih, keren banget asli. Keren.
2: Jadi ada adjustment nih.
1: Iya, ya, kita ada mic baru dan oke, kita kembali lagi ngobrolin tentang ini nih, tentang apa namanya?
2: Weekend.
1: Weekend.
2: Kemarin kan Dendis itu Dendis day out naik sepeda ternyata. Banyak loh yang ikut.
0: Iya, keren loh.
2: Untuk
1: yang ikut laki semua.
2: Ada perempuan 2 3.
1: Jadi itu kenapa kita bikin Dendis day out itu kita pengen update pendengar-pendengarnya The Dendis tuh apa sih, seperti apa sih sekarang?
0: Taunya
1: mas-mas semua.
2: Iya. Mas-mas
1: mulet dari Pamulang.
2: Iya. Yeah.
1: Sepedaannya pakai apa Newsboy cap. Iya gitu.
0: Wow.
2: Nah, ada yang sepedaan dari Cibubur.
0: Ini seriusan gak sih?
2: Enggak, mereka beneran naik sepeda dari Cibubur.
1: Sepeda.
2: Kok gak ada suara sih sepeda?
1: Sepi deh.
2: Oke. Okay. Nah, terus abis itu ada Kang Omes.
1: Iya, Omes ikutan.
2: Dan kelihatan banget kalau sepedanya tuh semua niat-niat. Dan bener, komunitas Bike to Work. Shout out buat Bike to Work. Keren banget.
0: Bahkan mereka nyampe duluan sebelum pembawa acaranya kan.
2: Betul.
1: Pembawa acara.
0: Maksudnya bikin acara loh.
1: Kemarin juga ada ski, sepeda culture Indonesia.
0: Seriusan?
1: Enggak lah.
2: Keren banget.
1: Terus sepedanya culture enggak, tapi all kinds of bikes gitu. Maksudnya all kinds of
0: mau bener gak?
2: Kemarin gue mau bawa sepeda air, cuma terlalu lebar.
1: Terlalu susah. Aduh. Sama di sepanjang Fatmawati kan kerak-kerak.
2: Pokoknya seru ya kemarin Dennis day out. Walaupun akhirnya Mas Darto bengong, walaupun rantai gue copot, tapi kegembiraan bersama di Kopi Kotara itu seru sih.
1: Kotara Minamo lagi.
2: Waduh, Kotara Minamo.
0: Kalian sampai jam berapa? Kan dari jam 7 tuh.
1: Iya, jam 6:30 kita jalan. Justru enak. Enaknya itu jam 9, karena jam 9 udah mulai panas kan. Masuk aja jam 6 ketemuan, 6:30 jalan. Itu masih enak tuh, kita ke arah
0: Bunda Senayan.
2: Enggak.
0: Panas banget, jauh.
2: Jangan, banyakan tanjakan itu.
1: Beneran Senayan, Semanggi, balik lagi.
2: Iya. Yeah.
1: Terus ke arah ngopi. Udah funny.
2: Ngopi.
1: Terus itu, yang mau balik lagi ke Prambors boleh, yang mau misa boleh.
2: Akhirnya nah, yang
1: kocar-kacir misa semua.
2: Enggak, banyakan yang ke Prambors tau, Pak. Yang pergi langsung itu ada 4, gue lihat.
1: Iya, tapi di tengah jalan
2: masuk gue.
1: Di tengah jalan udah pada mencar-mencar sendiri.
0: Tanya aku dong, guys.
2: Gimana, Kenny? Palu Basa?
0: Aduh. Kan aku ke Makassar nih kalau muda, ada kerjaan kan. Terus orang Makassar itu kayak sangat bangga dengan makanan-makanannya.
2: Gua setuju sih.
0: Ya kan?
2: You should.
1: Makassar.
0: Nah, udah gitu kayak Palu Basa sama Coto Makassar kan hampir-hampir mirip. Sama sop saudara itu juga ya kan.
2: Ama kalau nggak salah masakan Makassar sama yang diadopsi di Jepang juga ada.
0: Apa tuh?
2: Coto mate kudasai. Coto mate kudasai.
1: Dia potong obrolan cuma buat itu.
2: Buat sampah ya.
0: Tapi akhirnya aku makan semua yang terkenal kan. Terus udah gitu
1: pasar. Kalau saya betul lo makan.
2: Ya Allah, dia potong omongan. Dia potong omongan cuma buat gitu doang.
0: Boleh saya selesai kan?
2: Boleh.
0: Di hari kedua aku di hari kedua aku muntah apa, kebanyakan makan, seriusan
1: beneran muntah.
0: Iya, beneran muntah.
2: Disodok maksudnya kamu sodok sendiri pakai jari atau ngapain?
0: Karena perutnya udah terlalu
2: penuh, jadi di ulu hati kayak dorong gitu,
0: udah sakit banget kak. Terus udah gitu muntahan aku masih nasi goreng merah dengan bakso-baksonya.
1: Grafik itu.
0: Dengan miminya.
2: Enggak ada pengolahan ya.
0: Parah banget, Kak. Ya udah, itu dia weekend kita kalau muda.
1: Kalau muda enggak ikutan sih kemarin di TA, terus enggak ikutan lo.
0: Kalau muda enggak ikutan ke Makassar sih.
2: Lah enggak gitu, itu kan MC lo. Nanti Mas Darto akan bikin series Dennis Day Out yang lain.
1: Dennis Day Out nanti ada pedahan. Eh, tadi pedahan udah.
2: Padelan.
1: Pespaan.
2: Dan yang terakhir apa, Pak Darto? Saran aku?
1: Dia pencakdor.
2: Pencakdor, yoi. Jadi tarung.
1: Tarung jagat.
0: Kalau muda aja deh, yang sepil-sepil weekendnya ngapain aja nih? Kasih tahu di 08.
1: Gemuk ya, bareng kita. 08116071022 yang mau cerita-cerita. Atau komen di live TikTok kita juga boleh.
0: Iya.
1: Alright.

0: Inggris. All the hits, all the vibes on Prambors.
1: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Line, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
2: Are you ready?
1: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say halo atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram at prambors.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya, soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Oh my god, oh my god. Darto Danang Kenny, oh my god.
1: Mendadak La La La Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
7: The Dandies emang paling mantap. Boleh kali tiket La La La Fest-nya?
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pasti telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
8: Dada aja parah.

0: Stay for more on Prambors.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Halo sayang, aku gak...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

0: Dennis di Prambors Radio.
1: Panggil.
0: Hai. Ini paling seru hari ini karena kalau misalnya kita siaran hari Senin kan kita siaran paling awal ya kan?
2: Iya. Yeah.
0: Nah, jadi tuh semua masalah-masalah weekend,
2: iya,
0: itu kita yang terima.
2: Betul.
0: Dan kita yang harus memberikan solusi.
2: Betul. Kayak tadi gue solusi gue cerita dong ke kaula muda yang di radio, Pak.
1: Jadi apa? Gini, kan ya enggak, ini kan eranya tidak ada yang transparansi.
2: Iya.
1: Tidak ada yang ditutup-tutupi.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Iya kan?
1: Tidak seperti
2: mereka.
0: Siapa tuh?
1: Jadi itu guys, kita tuh punya mixer. Ya kita punya mixer baru, kita punya mic baru, kita punya headphones baru.
2: Otomatis sistemnya baru ya kalau
1: mic-nya Shure, mixernya adalah pokoknya gong 2000 apa tadi?
2: Enggak, itu band. Itu band gong 2000.
1: Apa 2000, Peng?
2: Oksigen 2000.
1: Oksigen 2000.
2: Wah, seger tuh.
1: Terus napas aja bayar. Kita semuanya baru. Betul. Jadi wajar kalau ada sedikit technical mishaps gitu.
0: Ini yes. Bukan sedikit sih, Pak.
1: Lumayan sih. Ini ya, itu kan namanya mixer tuh kan ada fadernya tuh yang buat
2: naik turun
1: nih. Naik turun. Nah, itu semuanya udah turun dah, tapi suara kita bocor. Kok bisa ya? Terus kita Danang berusaha menjadi solutif nih.
2: Iya.
1: Danang
2: gue kan ada di ruang sebelah nih.
1: Yo.
2: Lagi nyarjer laptop sambil ngutik-ngutik logo lagi.
1: Kita
2: kok suaranya bocor? Gue langsung lari dong. Hei, atapnya bocor.
1: Gitu.
0: Enggak gitu.
1: Ceritanya terlalu melenceng-lenceng. Oh, iya. Danang lari, suaranya bocor gitu.
2: Oh.
1: Terus kan di sini ada beberapa sudut ya, ada sudutnya Genus Julio, ada sudutnya Dendis, ada sudut penyiar solo gitu.
2: Yeah.
1: Nah, terus apa jangan-jangan dari sudutnya Dendis ya?
2: Karena suaranya Mas Darto tepok-tepok masuk.
1: Nah, tapi kemudian pas gue lagi ngobrol di sama Gepeng di sudutnya penyiar solo, Danang masuk lagi. Suara Mas Darto tuh tadi ada. Terus dia pikir dari mic-nya Genus Julio.
2: Yes.
1: Oh, dari mic-nya Genus Julio. Gue cabut mic-nya. Kalau itu fadernya turun tapi suaranya masih bocor, berarti mic-nya. Gue cabut mic-nya.
2: Yes.
1: Abis itu dicabut. Klek-klek. Udah gue cabut mic-nya. Suaranya masih bocor. Begitu cek yang dicabut headphone. Ya. Kabel headphone dicabut sama dia. Ibarat kata, Pak, itu Pak, bannya kempes. Oh, mana coba? Oh, dicabut pintunya.
2: Ada-ada aja gua.
1: Ada-ada aja dan aku kangen deh dan kayak chaos kayak gini.
0: Kembali lagi hidupnya.
1: Tapi seru dong.
0: Seru dong.
2: Iya dong. Nah, sekarang gua cabut lagi nih.
0: Apanya?
2: Nyawa gua.
1: Oke. Hai Kenny.
0: Halo.
1: Kita kangen sama Kenny tau.
0: Aku semangat banget loh ini menjalani hari-hariku.
1: Harus semangat dong.
2: Kelihatan dari nada lu Ken.
0: Akan semuanya pada sibuk-sibukan. Aku makan telur di depan. Aku gak bisa membantu di sini.
1: Kita lagi ribut. Kenny makan telur.
2: Lain justru bagus itu. Penyeimbangnya di situ, Pak. Penyeimbangnya di situ.
1: Aku suka ensemble ini.
0: Ayo, Pak.

0: fotonya foto analog ya kan. Berarti kan slow speed gitu kan.
1: Bro lagi enggak nih? Dadah this.
2: Guys, masih
0: botak. Gabinet mikir.

0: Lu mau denger lagu doang apa mau denger kita doang?
1: Lu cuma bisa, lu enggak bisa. Ya,
0: lu pilih satu-satu deh kalau
1: pilih dua, lu enggak bisa gak, dua-duanya.
0: Hari ini kita enggak bisa nyenengin semua orang.
1: Antara kita ngomong satu jam full nih, atau kalau denger lagu satu jam full.
0: Iya, lu mau yang mana? Lu yang mana? Cuma kalau nanti di satu jam di 45 menit kita udah mulai bunyi-bunyian, kita minta maaf dari sekarang. Udah mulai gini nih, Pak. Udah mulai gini nih.
2: Kalau udah harus tahu ya keadaan studio Prambors.
1: Kayak sirkus tuh lu. Ada kayak tong setan.
2: Gara-gara kita silent treatment ya.
0: Iya.
2: Semuanya ngomongnya bisik-bisik.
0: Plus karena kan harus di TikTok harus tetap menghiburkan.
1: Ini Monday Matters
0: banget. Di TikTok harus
1: chaos banget ya.
0: Di TikTok harus menghibur. Suara bocor ya. Jadi kita tari-tarian.
1: Baru
0: Mas Darto nari, gue nari.
1: Baru 1 jam loh Senin gue, ya Allah.
0: Oke, mantap.
2: Nah, ini aku punya pertanyaan buat kalian. Ini kan karena udah mau jam 7 ya. Kocor kecer itu mau diputar atau enggak?
1: Wes, kocor kecer dong.
0: Empat sekaligus, Peng. Empat.
1: Lagu kocor kecer, lagu kocor kecer, lagu kocor kecer. Kita satu
0: putar. Terus puterin Mas Darto 5 yang 10 tahun lalu, Peng.
1: Asik deh.
0: Asik.
2: Ya, langsung deh kocor kecer.
1: Takis, bro.

0: Ceret, minta tumbler. Ceret, Ceret, pinjam ini dong. Gua pinjam tumbler.
1: Tumbler?
0: Ya.
1: Buat apaan sih kegayaan dah?
0: Itu buat mobil gua, kempes.
1: Hah, tumbler buat mobil?
0: Buat ban, tumbler ban, ya yeah, gitu. Udah jokes gua udah habis.
1: Oh gitu dong.
0: Ini namanya jokes singkat.
1: Lu kalau gak pede, main tampol-tampol aja ya.
0: Lu timpalin lagi dong biasanya. Oh, iya. Gua mancing aja bos.
1: Oh, iya.
0: Gimana? Iya, ban gua kempes jadi gua butuh tumbler. Tumbler ban ya gitu.
1: Nih tumblernya.
0: Mana?
1: Nih.
0: Kok gini?
1: Iya dong.
0: Tumbler apa nih?
1: Tumbler biasa.
0: Ya, enggak ada jokes. Bilang aku malas mikir gitu.
1: Ah, kamu malas mikir gitu.
0: Oke, okay.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Abis ini kalau muda, aku punya satu info datangnya dari Korea, di mana mereka mengobati impulse buying dengan bikin website checkout palsu. Kok bisa ya? Selengkapnya abis yang satu ini ya.
2: Prambors News.
1: Kalau muda, jadi bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus nih, banyak banget promo spesial yang siap bikin transaksi kamu itu makin untung. Mulai dari tuker poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bright Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bright Store dan Klik Indomaret. Nah, khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapatkan diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus nih, ada flash sale hingga 45%. Plus, beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPBU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustusnya, jangan lewatin juga dong My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian BOOM periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk, rayakan Agustus bareng My Pertamina, dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuan, langsung aja cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Jadi kalau muda, di Korea Selatan lagi viral banget tren dopamine sites, di mana lewat aplikasi atau situs ini pengguna itu bisa pilih barang, terus masukin ke keranjang, sampai pura-pura check out tanpa benar-benar ngebayar. Nah, tren ini banyak digemarin sama Gen Z ya, karena tetap bisa ngerasain sensasi belanja tanpa bikin dompet ini jebol. Nah, menurut Profesor Psikologi dari Seoul National University,